Es sun Pius Baumgartner, clarinettist dels Swisslandle Gamblers. Es giavüsch bun divertiment cun la musica populara sün RTR.